0: Jorgen Star Radio Reraw
1: R
0: Reraw
1: Punk IE
0: Reraw
2: Erlinia, agus Erin Air
3: agus Air D.A.B.
0: Stashu Nashington.